0: Info.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Sekarang kok makin jarang ya ada berita-berita yang mengangkat soal kebudayaan daerah? Apa sudah hilang karena ketinggalan zaman?
2: Bukan hilang, Van. Kamu aja yang mungkin belum buka aplikasi RRI Digital. Di situ kamu bisa dengerin siaran budaya Nusantara yang ada di Pro 4 di seluruh Indonesia.
1: Aplikasi RRI Digital, apa sih itu?
2: Coba deh kamu buka dulu Play Store di Android kamu. Lalu download aplikasi RRI Digital. Habis itu cari Pro 4. Nah, di situ kamu bisa dengar kisah-kisah budaya dari Sabang sampai Merauke. Ada musik etnik, kisah sejarah, sampai cerita legenda.
1: Wah, keren ya, Tar.
2: Nah, kalau kamu pengen tahu yang lain, kayak berita-berita aktual misalnya, kamu tinggal dengerin yang Pro 1, termasuk Pro 1 RRI Surabaya.

Assalamualaikum Sugeng Injing Cak Ning. Balik mana bare aku lihat sing bakal ngancani sampai jam 10 awan mengko. Ya apa kabare dina iki Cak Ning? Mugi-mugi kabeh sehat sedoyo nggih tanpa ada kurang apapun sing lagi loro mugi-mugi nang diparingi seger waras ben iso aktivitas dina iki. Lan tentune mugi-mugi kabeh sisan yo lancar-lancar rezeki nih, kegiatan nih, aktivitas nih, ya kan rencana nih sampean dino iki, bebek nih sampean pengen bepergian utawa sing kerja budale hati-hati ya Cak Ning. Nang dalan pemuda wis mulai rame, mungkin beberapa daerah wis mulai rame sisan mergo akeh sing budal kerja ya Cak Ning. Nggih Cak Ning. Dina iki tanggal 7 iki ternyata ana beberapa peringatan sing menarik kanggo diomongno ya. Ana nilai lan sejarah sing apik kanggo diiling bareng-bareng Cak Ning. Nah, engko Cak Ning awak dhewe bakal ngobrol soal profesi sing jasane gedhe kanggo dunia pendidikan lan literasi, yaiku jeng yaiku pustakawan Cak Ning. Saliyane kuwi ana ya peringatan sing mesti disenangi akeh wong apa maneh arek wedok ya kan, yaiku Hari Coklat Sedunia. Jadi loro peringatan iki ana Hari Pustakawan Nasional lan Hari Coklat Sedunia. Nah, lek penasaran ya Cak Ning ya, tetep ikuti nang Perempat RRI Surabaya. Aja nandi-nandi nang kene ya.

0: Cak Neng, kota Lamongan sakliane diarani kota soto, Lamongan ternyata yon duwe panganan sing enak, salah sijine tahu campur. Gawe sing dorong tahu mangan kuliner iki, cara gawene teko sop daging sapi, tahu goreng, perkedel kentang utawa lento, cambah seger, seladah air, mie kuning, karo kerupuk urang. Tahu campur iki Cak Neng dikei bumbu petis, sambel, bawang goreng, kadang yo dilengkapi karo kerupuk kanji. Campuran teko kuah sop kaldu daging sing mirip soto, kabeh bahan sing kecampur iku wis iso memanjakan lidah. Regane yo terjangkau Cak Neng, awak dhewe yo iso ngrasakno tahu campur iki. Awan utawa bengi, soale tahu campur khas Lamongan iki duweni rasa sing khas gurih lan seger. Rego tahu campur iki Cak Neng kisaran Rp12.000 sampai Rp15.000 per porsine. Cak Neng, lek sampean pengen mangan tahu campur, gak kudu ado-ado nang Lamongan. Mergo nang Surabaya wis akeh sing podo dodolan tahu campur Lamongan.
1: Aduh, ibu iki lapo sih? Melu dadi kandidat calon ketua RT lewat pemilihan RT ning kampunge awake dhewe iki. Bu, kan biasane ngono iku gawe kaum laki-laki to, Bu. Gawe bapak-bapak ngono lho, Bu.
2: Walah, Nduk, saiki kaum perempuan iku wis duwe hak sejajar karo kaum laki-laki. Iso dadi pemimpin lho, Nduk. Apa maneh saiki kaum perempuan duwe peran penting melu berkontribusi mbangun bangsa iki. Gak mesti kudu nang pawon terus, Nduk.
1: Aku iki cuma wedi ae lho, Bu.
2: Apa sih, Nduk?
1: Ibu engko gak ono waktu kaya keluarga, repot terus rapat terus.
2: Ojo kuatir, Tanduk. Ibu iki tetep menjalankan tugas sebagai ibu gawe anak-anake ambek keluargane. Tapi ibu yo kepingin duwe kesempatan bangun kampunge awak dhewe supaya luweh maju. Dadi saiki awakmu kudu memahami kaum perempuan yo perlu dikei kesempatan bangun bangsa Indonesia. Ngono lho, Nduk.
1: Iya ya, Bu ya.
2: Iya.
1: Saiki aku wis paham, Bu.
2: Iya, Nduk.
1: Ya wis, tak dongakno engko ibu kepilih yo dadi ketua RT
2: nang kampunge
1: awake dhewe. Ben kampunge awake

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ngejane balik mana nang Pro 4 RRI Surabaya, balik mana bare aku liang lanjut noyo. Tanggal 7 Juli diperingati dadi Hari Pustakawan Indonesia. Peringatan iki pas karo sejarah dibentuke Ikatan Pustakawan Indonesia utawa IPI tanggal 7 Juli 1973 waktu Kongres Pustakawan Indonesia sing pertama nang Ciawi Bogor jane. Saiki profesi pustakawan wis beda karo jaman biyen ya. Nek biyen iki wong iki mikire kan pustakawan iki mek jaga buku nang perpustakaan, saiki tugase luwih jembar jane. Pustakawan dadi kancane masyarakat golek informasi sing bener, lengkap lan iso dipercaya. Nang zaman digital ini kabar nyebare cepet banget. Saben dino ono berita, video, postingan media sosial sampai informasi yang durung mesti bener. Nah, pustakawan duweni peran penting dadi kurator informasi. Bantu masyarakat milah endi informasi sing fakta lan endi sing hoax utawa kabar sing durung jelas sumbere. Nah, jane ngayu luwih seneng maca nggunakno fasilitas perpustakaan lan ojo gampang percaya karo informasi sak durunge diperiksa kebenarane.

Nah, Cak Ning, saya kita ajak kenalan karo Gubernur pertama Jawa Timur, Gubernur sing jabat tahun 1945. Beliau iki Raden Mas Tumenggung Aryo Suryo, utawa dikenal ambek jeneng Gubernur Suryo. Raden Mas Tumenggung Aryo Suryo iki lahir nang Gune Magetan, 9 Juli 1898, Cak Ning, merupakan anak keluru, tekok 10 bersaudara, tekok pasangan Mas Wiryo Sumarto ambek Raden Ayu Kustia. Gubernur Suryo iki sempat lulusan sekolah pribumi khusus dan jabat dadi Gubernur Jawa Timur iki tahun 1945. Nah, Cak Ning nek didelok beberapa rekam jejak beliau iki, Cak Ning, dimulai misalnya tahun 1930 dadi wedono distrik Mojosari Mojokerto. Berlanjut

Mune 1995 dadi wedono nangone distrik Porong Kabupaten Sidoarjo. 1943 dadi residen Bojonegoro Jawa Timur dan tepat tahun 1945 dadi gubernur pertama Jawa Timur sampai tahun 1948. Di tahun 1948 iki beliau tewas dalam tragedi pembunuhan Suryo karo PKI tanggal 10 November 1948. Nah, caring beliau iki di Kukono dadi pahlawan kemerdekaan nasional tanggal 17 November 1954 berdasarkan keputusan presiden nomor 294 tahun 1954.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Caneng balemana mara kuliah lanjut no saliani Hari Pustakawan Indonesia tanggal 7 Juli kio diperingati dadi Hari Coklat Sedunia. Rayaan iki mulai dikenal wiwit tahun 2009 kanggo ngenang sejarah mlebu lan dikenali coklat nang Eropa. Sing dipercaya kedadian tanggal 7 Juli tahun 1950 ya. Sadurunge iku kakao luwih dikenal masyarakat Maya lan Aztec nang Amerika Tengah. Ngomong soal coklat, cak ning mesti akeh sing seneng ya, saliyane rasane enak coklat ireng utawa dark coklat. Sing dipangan secukupe uga dipercaya duweni antioksidan sing apik kanggo awak, tapi ya tetep kabeh sing kakean mesti ora apik. Dadi dipangan secukupe cak ning ben tetep sehat. Lan sisan lek jarine lek misale lagi stres ngoten nggih cak ning nggih dan meningkatkan dopamin rasa bahagia ngoten baike mangan coklat ngoten nggih atau mangan sing manis-manis gitu ya. Nah, ora kalah penting sisa nek mangan coklat karo maca buku apik. Lah, gak tambah lengkap nikmati waktu santai iku.

Nah, cak ning saka rong peringatan dina iki awak dhewe iso njupuk pelajaran sing sederhana tapi penting ya. Saka Hari Pustakawan Indonesia awak dhewe diajak luwih ngajeni wong-wong sing wis ngabdi nyebarno ilmu lan budaya literasi, mergo bangsa sing seneng maca mesti luwih siap ngadepi perkembangan zaman. Saka Hari Coklat Sedunia, awak dhewe dielingno yen urip iku ya kudu dinikmati. Sing penting tetap seimbang, sehat lan ora kakean. Nah, Cak Ning, mungkin sampean iso nyempetno waktu beberapa menit kanggo maca buku, artikel sing bermanfaat utawa mampir nang perpustakaan. Ilmu kuwi investasi sing ora bakal entek. Ya, Cak Ning tak marino dhisik pembahasane, mergo sak marine iki sampean bakal maju nang lontong balap. Tentune aku gak dhewean yang kok digancani. Mare ning amikale adik-adik magang mungkin ya. Kira-kira awak dhewe bakal bahas apa nang lontong balap? Pokoknya sampean aja lali gabungan, tetap nang perumpat RRI Surabaya, Surabudaya, Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 8 isuk.

Caning tak sampe nang waro-waro jam 8 isuk. Caning Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang utawa DPUPR Kota Madiun nglaksanakno pemeliharaan 29 ruas dalan kawin ningkatno kualitas infrastruktur lan kenyamanan masyarakat. PLT Kepala DPUPR Kota Madiun Dwi Setia Nugroho nyatakno pemeliharaan iki difokusno nang jalur protokol diantarane nang kawasan Dalan Tawang Rejo, Kejuron lan Dalan Pahlawan sing ngetekno anggaran sekitar 15,56 miliar. Liane Caning, Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa oleh Penghargaan Persatuan Ahli Gizi Indonesia utawa Persagi merga keberhasilan mimpin percepatan penurunan prevalensi stunting 14,7% nang tahun 2014

wujud komitmen Pemprov lan jajarane berantas stunting sekaligus percepatan program prioritas nasional. Jane iku mau ya rek woro-woro jam 8 isuk ketemu maneh nang woro-woro jam 9 isuk.

0: aktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Haning, wayahe sampeyan ngrungokno lontong balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: pancen sece ya.
1: Assalamualaikum Neng Lia.
0: Waalaikumsalam Neng Ami.
1: Sampeyan tak dewelok ket muang maca buku sak mono kuandele ngono. Gak panas mripat sampeyan.
0: Le le le le le lek wis terbiasa ya gak tolo.
1: Oh alah.
0: Ayo.
1: Gak apa-apa ya.
0: Aman ae.
1: Aku yo mari maca diluk susu tok ndin itu wis pemang nanti amanan dingun.
0: Bingung tadi.
1: Iya bingung tadi.
0: Misale akeh tulisan ngoten.
1: Iya akhirnya wis tak tutup ae tadi pancen.
2: Gak terbiasa.
1: Daripada maca mblakrak tekan dindi gak aman. Saiki iya ta. Saiki hari
0: Pustakawan
1: ya,
0: pustakawan. Hari pustakawan nasional.
1: Tadi pustakawan ku opo rek?
2: Pustakawan iku mau wis di kan ini Mbak Lia ya jarene orang sing kerjae di perpustakaan, tapi biasanya iku gak cuma koyo njogo perpustakaan tok, tapi ngerti apa? Seluk-beluke perpustakaan.
0: Dadi lek golehi koyo golehi buku-buku apa takok nang pustakawan iku ngerti nang di panggone. Biasane ngono.
1: Terus kelah.
2: Heeh.
1: Misale ngono awakmu ya tau tah nang ngone perpustakaan iku.
2: Akhir-akhir iki sih kebetulan iku apa sering dek perpus hari Jumat, dek perpus balai kota iku. Dek winginane iku aku nyoba takok ndek pustakawane tentang apa cara nganukno komputer iku ya iso ngasih tawe enggak cuma buku ternyata pengetahuane pustakawan iku.
1: Terus Adel pernah
3: kemarin itu hari Kamis pas libur-liburnya yang kemarin itu sebelum PKL, Bu.
1: Sebelum PKL. Iya. Ngapain kamu ke situ?
3: Buat nyari itu, Bu, buku masak, tutorial masak.
0: Oh, di sana ada ya?
1: Ada.
3: Tutorial masak.
1: Iya.
3: Ada,
1: oh, iya. Pin keren ya. Pin masak gulai, rendang, rawon, kari,
3: ikan bakar
1: ikan
3: juga.
1: Bakar. Jadi iki calon ibu-ibu yang gemar memasak.
0: Sepertinya iya ini.
1: Jadi wis siap-siap endole cara masak-masak.
0: Seneng masak bek niki ning Adel ya.
1: Enggak no, gemoy.
0: Dicicipi mari masak
1: dicicipi. Iya. Nek wong senengane masak iku bisa ngicipi. Masak iki dicicipi titik, masak iki dicicipi titik. Masak iki dicicipi. Dadi wayahe mangan wis gak mangan.
0: Warek soal e nyicipi.
1: Iya
0: biasane ngono ibu.
1: Biasane wong tua utang masak koyo ngene iku.
0: Iya. Mungkin
1: ana telepon?
0: Ana telepon iki ya kan diangkat dhisik. Halo.
1: Halo Lontong Balap.
4: Lontong Balap. Assalamualaikum. Good morning.
2: Waalaikumsalam.
0: Good morning.
4: Apa kabar semuanya?
2: Kabar baik.
0: Alhamdulillah baik semua.
4: Harus. Harus. Healthy, strong semuanya.
0: Strong.
4: Harus sehat dan semangat.
0: Sampean juga sangobar.
4: Iya.
0: Iya.
4: Terima kasih pendengaran suara Lia Ning Ami. Strong dan surfing itu di udara aja.
0: Iya.
4: Aku sayang padamu di udara.
0: Iya.
4: Still loving you.
0: Waduh, asik-asik.
4: Di udara tapi Mbak Ami. Cantik. Siapa yang punya?
1: Yang punya. Yang bertanya. Yang tampan. Siapa yang punya?
4: Yang bertanya.
1: Kamu milikku.
4: Aduh.
1: Kamu kasihku.
4: Kasihmu. Jadi ya nanti sih.
0: Ya, apa?
4: Saya kembalikan laptopnya.
1: Kembali ke.
4: Aku paham. Ini sekarang hari perpustakaan.
0: Iya.
4: Begini, saya beritahu maaf ya. Kita pakai bahasa Inggris sedikit ya. Orang yang mau perpustakaan itu tidak sembarangan orang, Mbak.
1: Oh, tidak sembarangan orang.
4: Ya.
0: Benar.
4: Bahasa Inggrisnya the jugel. Istilahnya itu orang yang berpengalaman, orang yang mantan profesor atau mantan guru. Itu ibaratnya seperti itu. Bahasa Inggrisnya seperti itu. The jugel itu orang yang pintar. Ya juga bisa orang biasa itu dikasih wawasan, dikasih tulisan, nanti tinggal cari. Tapi kalau sudah ada juga tidak mencari, misalnya Mbak Ami datang ke tempat perpustakaan, saya mau mencari buku ini, sudah kita tunjuk aja di sana, kita ambil. Beda dengan yang belum bukan ada juga ya, anak-anaknya atau pegawainya tinggal mencari tulisannya, kan ada tulisannya bagian ekonomi, IPA, IPS, kan dia mencari, masih mencari. Kalau yang orang dibilang
1: diplok
4: sekarang ini dia perpustakaan, orang itu sudah ada juga, sudah pinter, tidak sembarangan. Penting Mbak Ami perpustakaan. Kenapa? Anak bangsa ini tidak paham dengan sejarah. Kalau ketika ada buku ya sudah, enggak diam aja di rumah. Misalnya ada pelajaran dari sekolah apa, misalnya satu kata aja ya saya kasih, cari, selesaikan PR ini di rumah. Nah, umpama party gitu aja, ibarat kasarnya party. Aku nggak punya sejarahnya buku party, di buku nggak ada, ya sudah diam. Nah, ini di sinilah regenerasi kita, Pak. Sebenarnya tidak seperti itu, nggak punya, datang ke perpustakaan mencari, arti itu apa arti, nanti ditunjukkan. Kalau pegawainya nggak ngerti, pegawainya tanya orang yang ngerti, yang disebut the jugel tadi, orang yang paham. Oh, arti itu ini artinya bahasa Yunani, bahasa Arab, bahasa Inggrisnya, bahasa Amerika Latinnya, ini ditunjukkan semua. Nanti yang ditanyakan gurumu apa, arti ini, oh berarti ini arti bahasa Yunani. Nah, itu saya contoh kecilnya seperti itu, Mbak Ami. Misalnya kata-kata party itu, kata party itu banyak, Yunani, Amerika, Jerman, Arabia, kebanyakan bahasa itu diambil dari Yunani. Segala bahasa dirangkup, Inggris itu tinggal enaknya aja, tinggal dirangkup itu aja, Inggris itu. Mereka kan nggak beda jauh dengan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, pahami. Nah, di sini ini cukup pengalaman Cak Kobar. Barangkali di belakang Cak Kobar ada paham. Penting kalau punya saudara, kalau dirimu sendirilah semuanya, Mbak Ami siapapun, jangan malu. Sekarang kita ada sudah ada Dola, ada IIS, sudah segalanya sudah ada sekarang. Gak usah malu, tanya. Biar Anda cerdas. Kita karena nggak ke perpustakaan, kita tanya ke Dola, kita tanya ke AI sudah dijawab nanti. Dibabarkan jawabannya itu dari Yunani, bahasa ini Yunani, Amerika, dari apa loh, pokoknya komplit di situ. Bahasa itu satu kata bahasa itu bermacam-macam darinya, asal usulnya, Mbak Ami. Ya, ini pengalaman Cak Kobar. Lontongnya saya bagikan semuanya untuk bang yang mendengarkan perumpat lontong balok ini, terutama sepupu kita, Aba Barno. Kalau ada waktu, kita tulislah yang kangen iki, inggo koe soyo ngampet ketiroso katresnanku. Layang dongo restu ya, Mak.
1: Iya, insya Allah.
4: Kalau ada waktu, Mbak Ami, kangen Justin li aku, Mbak Ami.
1: Oke, Bang.
4: Ya, Mbak Ami dan semuanya, Mbak Ami kurangkan banyak job-jobannya.
1: Iya.
4: Di RRI Perempat semoga.
1: Iya, tadi malam saya di Mojosari, tadi malam saya di Mojosari.
4: Mojosari mana?
1: Itu yang ngeranggon itu ke
4: Selatan. Iya, Kram itu ya. Mbak Ami ada ya di situ?
1: Ada.
4: Oh, itu Mbak Ami ya. Ya udah, semoga tambah sukses,
0: amin.
4: Tambah manis.
0: Amin. Ya amin.
4: Matur nuwun, terima kasih.
0: Oke, sami. Cak Kobar. Ya sak durunge dilanjutno ya ning Ami ya. Iku mau ana dari absen Andi Sakstrit saking Semarang ya. Cak Andi.
1: Oh, aku Semarang. Ya wes, semoga sukses orang acara.
0: Ini kaya enggak nomor beda nih gimana? Good pagi semua. Aku kemarin ke perpus perlu nih golek utangan karo tenger-tenger.
3: Waduh.
0: Ya apa iki maksudnya ya? Andi ya.
1: Iya.
0: Kok gue salah
1: tangan nih. Golek utangan aja nang ngene perpus.
0: Nang
1: omaku.
0: Lah niku ya Cak Andi ya. Nang omae.
1: Nang omaku.
0: Ning Ami ya, ning oleh utangnya. Masa katene nak perpus rek.
1: Kok denger-denger nang kono.
0: Iya, pancen perpus adem
1: pak. Nek nang omaku tak geno kopi.
0: Oh, wis gak jos saiki.
1: Wis jos marko tas pokoke.
0: Selain ngopi kok ana suguhane lainnya ya muni Ami ya. Wes gak sae budal nang omahe ning Ami iki kaya ya. Candi aja lali. Nggih lanjut ae. Bene Candi gak sekabung ya mboten apa-apa lewat chat ya. Lek pengen telepon telepon ae Candi gak apa-apa. Aman ae cerita-cerita ya kan. Sampeyan wis
1: di Semarang gak banjir ta?
0: Nah, iku lho.
1: Semarang kaline banjir.
0: Oh, lagune to tibana.
1: Iya.
0: Walah.
1: Ya wes ning dia nek ora yo ngiri celontong ae daripada bertumbuk-tumbuk pesenan iki kok kualan yo.
0: Oh bener juga ya. Kayak ditata-tata dhisik ya kan.
1: Kali telepon sih.
0: Dorong kayak ya. Nanti sambil ngenteni ae ya.

0: Caning Indonesia negarane awake dhewe iki gak cuma kental soal budaya, tetapi nang jerone iku luwe jerumane soal makna sing terkandung nangune budaya tersebut. Nah, gak ketinggalan iki soal baju adat. Salah sijine yaiku tajak nangone Provinsi Jambi. Penasaran kan opo unike? Nah, beberapa poin unike diantarane, kain sing digunakno iki jenis blue true caning. Dadi ketokane mewah ambek nyaman pas digawe. Terus pakaian unik utawa baju unik tekok Jambi iki gawe lanang utawa pria biasane gawe penutup kepala. Nah, nang jerone ana karton sing menjulang tinggi, penutup kepala iki dadi lambang religius ambek kedudukane seorang laki-laki utawa wong lanang. Nah, terus klambi sing digawe karo lanang atau laki-laki hanya memiliki lengan dengan panjang telung prapat ae. Jadi gak full koyo daerah-daerah liyane. Terus ana ornamen sarung. Nah, sarung utawa kain songket iki aksesoris sing wajib digawe gawe lanangan utawa laki-laki, yo termasuk wedoan ya, utawa perempuan sebagai selendange cari. Nah, khusus untuk perempuan utawa wong wedoke kudu pakai penutup kepala utawa pesangkon sing bentuke koyo duri pandan. Mare ngono, kain songket tekok benang sutra sing meole digawe karo pengantin wedok utawa pengantin perempuane.
1: Wis tak buat nang kali kiai cedek teko omaku daripada dibuat nang ngarep kono. Duh, cek adone aku iki males mlaku. Wis tak buatin nang kene wis.
2: Lho, Neng. Aduh, sampean iku ojo buat sampah sembarangan nang kali, Neng. Waduh, besok gare banjir lho nang kampunge awake dhewe.
1: Halah Ning, iki lho Ning, aku iki lho mek mbuak bungkuse blonjoan tok. Kan yo gak akeh sih Ning.
2: Iku ngono tindakan sing kliru Ning. Mas yo titik, tapi nek sering yo iso nggarai gak lancar miline banyu nang kali iku Ning. Hal iku sing nggarai banjir. Apa maneh saiki musim udan lho Ning. Aja diremehno. Bahaya gawe awak dhewe ambek lingkungan.
1: Walah, iya Ning, aku yo salah wis mbuak sampah sembarangan. Aku yo mbuak sampah nang kali. Sepurane yo Ning yo.
2: Iya, gak popo, tapi yo aja njaluk sepurane nang aku. Sampean yo ngono didandani, dieling-eling, liyo dino aja dibaleni lho yo mbuak sampah sembarangan apa meneh nang kali. Kan wis ana himbauan to.

0: Yang teko Pak RT, nek buak sampah iku kudu nang bak sampah. Ambek maneh? Wis wiwit minggu wingi kan Pak RT ambek bapak-bapak kampung iki niki wis padha nglaksanakno kerja bakti ngresiki saluran banyu ben lancar sekaligus bebas teko tumpukan sampah. Ayo padha peduli ambek kebersihan lingkungane kampunge awake dhewe. Supaya kampung kene iki bersih, sehat lan nyaman, bebas teko banjir. Ngono lho, Ning.
1: Walah, Ning, iya ya Ning ya. Saiki aku bakal matuhi peraturan gawe mbuak sampah nang panggone. Ben kampunge awake dhewe iki bebas teko banjir, Ning.
0: Ayo, ciptakno lingkungan bersih, bebas teko banjir.

0: Caning, sampean sik ngrungokno lontong balap nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Dilanjut lontong balap. Kaya ana sing telepon.
2: Iya, sik. Nah. Halo,
3: halo.
4: Sugeng enjing lontong salah Pro 4 RRI Surabaya pancen
1: enjing
2: tenan
4: alhamdulillah. Assalamualaikum Ning Ya Anjani, Ning Sanjaya, sama siapa lagi?
3: Ning Kela,
2: Ning Adel,
1: sama Ning
4: arek baru ya.
1: Magang, arek magang.
4: Ning situ kok omakang di kono.
1: Nyukupi taiku, nyukup taiku.
2: Ning.
4: Nyukupi. Ning.
2: Semen gak ada kanca semen nang ngene londo.
4: Siapa?
2: Cak Andi.
4: Andi sikso kono.
2: Iya, oleh kontrak. Do londo.
4: Ya wis alhamdulillah wis ono kontrakan iki ngake
2: iki. Iya,
1: dungokno ae lah ya.
2: Dungokno ae.
4: Iya, tak dungokno selamat.
2: Aku pesen menenek mulai tak kon gak ana londo situ.
1: Nggih.
4: Kayak cincang banget.
1: Nggih.
2: Ya apa ning saya mentau ning nang ngene perpustakaan.
4: Enggak tahu.
2: Enggak tahu.
4: Oh, dek itu perpustakaan di Jogja itu pernah.
1: Terus. Tak cerita lah.
4: Ya wes nunggu anak saya baca itu. Saya enggak.
1: Soalnya kok cilik sih?
2: Iya nyanyi ngomong aja. Biasa ngomong ibu banter tuh.
1: Nah iya. Biasanya banter.
4: Oh jauh banter nggak mau turun.
2: Oh.
1: Pantesan.
2: Iya wes kak banter bisi-bisi eh.
1: Oke, siap.
4: Langsung aja wis lontongnya tak.
2: Iya, Ning.
1: Heeh.
4: Itu Bang Kober tadi, Bang. Saya salam ababi ya, Bang. Tadi malam lupa.
1: Iya, iya, terus
4: lontongnya buat Umi Gustia, Pondok Maritim, Neng Ella, Pak Parno, Pak Mulyono, Pak Toto, Pak Wandi. Ya wes ke semuanya aja ya Neng.
1: Oke, siap.
4: Tadi Bang Kombar tuh kalau ada waktu, saya enggak ada waktu, enggak usah diputer ya. Terpesona. Tak tunggu sampai beduk pokoknya.
2: Salah ya Allah.
1: Ya wes, serem ya.
4: Terima kasih banyak Neng Ami Sanjaya sama Neng Lia Anjani yang cantik.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lanjut sih gimana ya mungkin ya. Halo.
5: Halo.
1: Masya Allah. Lontong balap.
6: Lontong balap Pro 4 RRI Surabaya ya pancene ya siji dhewe ta ning Ami ning Lia.
1: Nyoto. Saiki rek piringe. Iki berarti sono oma nek ada
6: piringe niki. Oh, nang oma tibane. Iya ta? Wis cair kabeh wis.
1: Alhamdulillah.
6: Alhamdulillah niki mun kula lempiti kabeh. Damel andok lontong balap niki mantun wonten kula lungguwi
7: di mana
1: sing apa
7: kula duwe di mana enggak
1: niku oh duwe di mana nggih
6: eh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ning Ami.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Sehat-sehat sedaya nggih.
1: Alhamdulillah. Ning Erik masa nopo?
6: Niki kula ning dimasakne gulali.
7: Pohong Mbak Mi.
1: Gulai pohong.
6: Ini godhong pohong sing digulih niku basa sampean ngoten napa sing digulih. Wah wedhus aku. Gulih godhong pohong niku ning nggih. Nek dibumbu gulih kuwi ngalang-alangi masakan Padang ning.
1: Nggih.
6: Cemplungi lontong sing lontongnya mulet nih tuh tambah enak nih. Mungkin yang dibahas nopo to ning.
1: Hari Pustakawan Nasional. Pak Parno pernah ke perpustakaan apa mboten?
6: Napa-napa?
7: Perpustakaan.
6: Oh, perpustakaan.
1: Benar.
6: Nek kula niki saat ini mboten nate teng perpustakaan ning. Tapi rumiyin ning. Nek arek biyen niku membaca niku diwajib ning. Nggih. Lek saiki ya arek saiki mbacane ning nggone WA iki. Ngene HP. Nek rumiyin niku buku niku penting. Soale jaman kula biyen niku buku niku kena di lungsurne teng gene adike ngoten niku ning.
1: Apal
6: pelajaran
1: apa apal?
6: Nggih. Soale biyen niku nek membaca niku hasile membaca niku disimpen teng kene mbun-mbunan iki ning. Dadine sampai gede sampai tuwek niku tetep eling mawon komputere teng mriku ning. Wonten lho ning. Ana saiki kan enak wonten wilayah Surabaya niku disediani per pustakaan bermacam-macam perpustakaan gratis pisan. Kurang enak ya nopo arek ya niki. Saniki niku arek niki enak-enak ning.
1: Wis enak tok wis. Kak. Nggih. Kak jamane soro.
6: Nggih. Boten roh rasane sorone arek biyen ning.
1: Nggih, lho kula nek cerita teng anak kula ngomong ngene jawabe. Untung aku biyen gak dilero jaman biyen.
6: Ya Allah. Pancen ning. Pokoke arek-arek generasi saat niki niku wis nemu enake tok. Ya yes, muga-muga sak teruse sembarang niku kali pemerintah Indonesia niku wis di mudahkan digampangne ngoten lho ning. Nah, pemanggil kula ngoten ning.
1: Oke.
6: Okay. Panjenengan nggih sedaya niku penuh perjuangan, penuh napa nggih? Napa niku ngene sekolahan niku ning. Nek jenenge arek niku nek pinter ya pinter temenanan nih. Nggih, biyen niku nek gak pinter ya gak diunggahne meja ning. Munggah kelas maksude ngoten lho ning.
1: Nggih.
6: Nggih, ning liya iki nemu enake niki.
1: Niki sampean sakniki punan.
6: Langge sing magang-magang niku ya nemu enak ening gak niki niku ning.
1: Dipermudah.
6: Sembarang dipermudah. Biyen niku nulise kowe gak ning ngene buku kok ning iso nulis itu gak ning ngene buku ning. Saman tak eling napa mboten ning nulis ngene sabak jenenge. Sabak niku kados macam papan tulis tapi alit gedene sak buku. Nek sabak sing berlapis kayu niku pusak boten saged pecah. Lah nek sabak sing asli sing niku rogor ngoten wis pecah. Dadine ya nulis niku nek pelajaran ngene sekolahan ngoten ya diwaca terus akhire nek areke cerdas ya sampai kapanpun tasik tetep eling disimpen gini pikiran ngoten langsung dihapus biar niku arek sekolah biar niku nggih ning liya gowo sabak kalih daun sosor bebek niku gunane apa kangge napus ngoten lho ning nggih nggih nek arek biyen nek ngene sekolah niku sembarang niku diapalne ning dadine ya wis masuk temenanan nggih saiki arek saiki kongkon ngapalne nggone desa sak kecamatan ngono e gak apal ya apa maneh kecamatan sak niku mboten apal blas arek sak niki.
1: Iya bener sih.
6: Nggih. Terus sinten napa niku basa krama inggil niku kudu apal sedoyo. Niku ning liya kula bedheki. Asta niku napa ning?
1: Tangan.
6: Nggih, leres. Lah nek jonggo.
1: Jonggo. Gak ero lek jonggo aku.
6: Oh, nek jonggo niku gulu lho ning. Nggih, jonggo niku gulu. Ngoten. Ngene niku apal kabeh, sembarang niku basa Jawa niki mugi-mugi sopan santun niku tetep diterapaken wonten ngene kurikulere sekolah ning gak mau cocok napa berkali-kalian ngoten niku nggih apal ning. Heeh. Biyen niku kan ngeten ta ning. Mae arek sekolah nek menjelang pulang sekolah niku nggih. Kan biyen niku nek ngarani didikte. Nek saiki ya bedhe-bedhean. Kali gurune niku dibedheki misale contoh 4 kali 5 berapa. Nek iso jawab areke cerdas ya mulih dhisik. Ngoten e.
1: Iya, biyen kaya
6: ngono. Nggih, biyen niku gurune niku nek teko niku biyen niku mboten enten sing beto sepeda. Montor gawane sepeda ontel dienteni ning pintu gerbange sekolah murid-muride niku dipapak dicium tangane sepedae diparkirne ngoten ning
1: nggih
6: niku pengalaman jaman biyen kula niku ning
1: nggih siap
6: pun lontonge kula dume nggih
1: monggo.
6: Niki wonten ning Siti Kalawau kok aku dikeki lontong-lontong tok iki dipangan mbek apa? Mosok pangan sayure ning kene iki. Terus bangko bar. Ning Ela ning sinten niku ning Hajah Suratno. Ning Marioto kalih Umi Kustia. Kalih ning dia ning Iin agem Cak Toto agem sedoyo kemawon ning nggih nggih matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadarenge niku niku mau ternyata Candi ngomong belum ke Belanda, masih di Semarang ya Candi ya. Tapi lagi negosiasi sepertinya ya. Doakan aja semoga
5: ya, Candi tak dungakno
1: lancar gitu
5: lancar, muga-muga sampean sida dikontrak 3 bulan ya.
1: Amin.
5: Amin. Aku nek wis mulih ojo lali dure nang RI, tak dungakno kuwabe kanca-kanca dungakno sampean.
1: Oh, iya jelas. Nah, niku mau terakhir Pak Parno cerita tentang masa-masa biyen ya, ning Ami ya.
5: Masa biyen memang masa saiki seje.
1: Seje. Semakin berkembangnya zaman tentune. Mergo iku ngene.
5: Iya, amin. Ya wis ning liya lontong iki ya wis entek aku pamit.
1: Siap.
5: Ngurusi lodro
1: gitu. Oh iya.
5: Ya wis kula ning Ami Sanjaya.
1: Kula Kela.
8: Kula ning Adel.
5: Aturaken.
8: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Maning. Cukup semene siaran Lontong Balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Biasanya ini ku mau nang di jero Lontong Balap ya, Hari Pustakawan Nasional. Selamat Hari Pustakawan Nasional untuk tenaga profesional yang bekerja di perpustakaan tentu nih ya. Selain jaga perpustakaan, pastine lek pengin informasi lainnya tetap nang penjagaiku maksudnya nang pustakawaniku golek-golek buku dan lain-lain nih. Ngoten nggih jane nggih. Walaupun nang jaman saiki ya wis mungkin jarang ono sing nang perpustakaan mergo ono sing jenenge buku online di HP ya jane ya. Tapi nang perpustakaan kelebihane iku lebih sunyi. Jadi sampean iso membaca dengan tenang di perpustakaan gitu ya. Nah jane samarine iki sampean bakal wonten tentang dialog kesehatan bare topik bekal anak sehat dan cerdas. Merek narasumber teka Rumah Sakit Garam Islam Kalianget Sumenep yaiku Bu Dr. Dwi Desi Romadhaniah. Gijaning. Nah, mergo iku sing bakal terhubung melalui telepon nggih janing nggih kali iki mergo mungkin ada halangan atau apa gitu ya. Karena di Sumenep ya lumayan jauh nih ya. Gak terlalu jauh sih maksudnya. Ya janing sing penasaran ya mari dialog kesehatan tetap nang Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya.
2: Janing saben daerah mesti duwe ciri khas sing dituangno lewat tradisi, baju adat utawa liyane. Nah, janing ono ciri khas Madura sing dituangno lewat kelambi adat yoiku Sakera Marlena. Kelambi Sakera Marlena iki duwe filosofi sing dituangno lewat werna kelambine. Di antarane siji, werna abang melambangkan keberanian wong Madura sing identik dengan istilah harga diri di atas segalanya. Keloro, werna putih ngelambangno kesucian utawa kejujuran. Nah, sing terakhir iki Cak Ning, werna ireng sing ngelambangno kekuatan lan keabadian. Werna-werna iku selaras ambek kalimate wong Madura dalam mempertahankan harga diri yoiku angokan pote tolang tembang pote mata. Lebih baik putih tulang daripada putih mata, sing artine lebih baik mati daripada kudu nanggung isin.
3: Alhamdulillah, wis beres kabeh pengawean oma. Yo nyapu, masak. Saiki wae lele. Dok, ayo ndang makan iki lho. Ibu wis masak sayur sop senenganmu iki.
4: Iya, Bu, mengko ae. Aku sing ndelok drakor nang HP-ku.
3: Walah, Dok, kok mesti awakmu iki? Isu awan sampai bengi HP ya, Nay. Mbok kono lho ajaan kancamu nang perpustakaan sing ana nang Balai Pemuda Surabaya utawa nang Taman Baca liyane sing wis disediakno Pemkot Surabaya. Kono lho, Dok.
4: Males aku, Bu.
3: Loh.
4: Bukane ngono-ngono ae. Lagi pula wis gak jamane maca buku.
3: Kene, Ibu kandhane kene. Maca buku iku penting, utamane gawe nambah wawasanmu tentang banyak hal. Daripada HP-an gak jelas, mending maca buku nang perpustakaan. Dok, koleksine akeh, mulai ilmu pengetahuan, sejarah, teknologi, akuntansi, ekonomi, sampai buku sing ngupas tentang hobi. Saliyane iku, ana buku-buku sing ngupas tentang kemajuan negara-negara nang ngone dunia iki. Nah, wes saate awakmu manfaatno perpustakaan iki. Apa maneh gratis iki?
4: Ya wes, Bu, mulai saiki tak kurangi HP-an. Meneh mulai sekolah aku tak nang perpustakaan ya, Bu, karo koncoku.
3: Nah, iya, Ndok. Ayo budayakan membaca salah sijine teko nang perpustakaan sing ono nang Surabaya. Aku gak seneng nek sampean gawe Facebook.
5: Lah lapo sih ma, papa kan gak lapo-lapo.
3: Mosok aku nang Facebook sampean cuma dianggap pertemanan ae lho.
5: Ya salah no ae Facebook. Pancen nang Facebook ku cuma ono pertemanan kok duduk beristrian.
2: Intermezzo. Brompat RRI Surabaya. Brompat Suara Budaya Surabaya.
0: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 09.00 isuk.

Caning tak sampai no waro-waro jam songo isu. Caning Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa narget no embarkasi Bandara Doho Kediri isok beroperasi ngelayani jamaah haji tahun 2017. Lagi sebagai antisipasi ngekei kemudahan para jamaah haji sing onok nang wilayah Matraman sekaligus ningkat no kualitas pelayanan. Kepemane pengoperasian bandara iki iso nglayani sekitar 10.000 jamaah haji sing asale teko 15 kabupaten kota diantarane Madiun, Nganjuk, Trenggalek, lan Jombang.

Kabar liyane janing Pemkot Surabaya integrasikno swidak songo rumah sakit lewat satu data kesehatan mulai tenaga kesehatan manajemen rumah sakit duwe data sing podo terkait kondisi kesehatan masyarakat secara akurat. Wali Kota Surabaya Ri Cahyadi nyatakno melalui sistem iki, kabeh data layanan kesehatan bakal terkoneksi sing iso dadi dasar dukung program kesehatan nang Surabaya. Janing kumoyo rek. Woro-woro jam 09.00 isuk ketemu maneh nang woro-woro jam 10.00 awan.

0: Kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Sekarang kok makin jarang ya ada berita-berita yang mengangkat soal kebudayaan daerah? Apa sudah hilang karena ketinggalan zaman?
2: Bukan hilang, Van. Kamu aja yang mungkin belum buka aplikasi RRI Digital. Di situ kamu bisa dengerin siaran budaya Nusantara yang ada di Pro 4 di seluruh Indonesia.
1: Aplikasi RRI Digital? Apa sih itu?
2: Coba deh kamu buka dulu Play Store di Android kamu. Lalu download aplikasi RRI Digital. Habis itu cari Pro 4. Nah, di situ kamu bisa dengar kisah-kisah budaya dari Sabang sampai Merauke. Ada musik etnik, kisah sejarah, sampai cerita legenda.
1: Wah, keren ya, Tar.
2: Nah, kalau kamu pengen tahu yang lain, kayak berita-berita aktual misalnya, kamu tinggal dengerin yang Pro 1, termasuk Pro 1 RRI Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing caning balik maneh bare aku lihat dan dialog kesehatan ya. Dialog kesehatan balik dinten iki Selasa 7 Juli 2016 bare tema bekal anak sehat lan dan cerdas. Tentunya banyak narasumber kita yang udah tersambung ya, ada dek telepon studio Mbak Bu Dwi Desi Romadania. Halo, selamat pagi Ibu.
2: Halo, selamat pagi.
1: Alhamdulillah. Terdengar jelas nggih suaranya saya?
2: Sampun.
1: Oke, siap. Nggih Bu Dwi. Dipanggilnya Bu Dwi ya? Benar.
2: Bu Desi.
1: Oh, Bu Desi. Oke. Bu Desi, terima kasih atas waktunya ya menyempatkan untuk bergabung bersama kami ya, di acara dialog kesehatan ini. Gimana kabarnya hari ini, Bu Desi?
2: Alhamdulillah, hari ini diberi kesehatan.
1: Alhamdulillah. Semoga sehat-sehat selalu ya, Bu Desi. Iya, cuacanya pagi-pagi tadi sempat dingin banget ya Bu Desi ya.
2: Alhamdulillah.
1: Oke. Okay. Mungkin Bu Desi sebelum kita ke topik ya, untuk topiknya hari ini kan bekal anak sehat dan cerdas. Tapi ini Bu Desi bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu ya untuk kepada Cak Ning, Cak Ning niki nggih. Monggo Bu Desi. Okay.
2: Oke, terima kasih. Perkenalkan, saya Dwi Desi Romadania, biasanya dipanggil dengan Desi. Saat ini saya sedang bekerja di rumah sakit Islam Garam Kalianget sebagai ahli gizi. Alamatnya di Sumenep, Marengan Lauk, Kabupaten Sumenep tentunya, Kecamatan Kalianget.
1: Oke, di Sumenep ya ini berarti sekarang ya.
2: Betul, Madura.
1: Oh iya, benar. Oke. Ini kebetulan pendengarnya kebanyakan juga dari Madura ini. Ada yang dari Sumenep juga nih mungkin ya. Sepertinya lagi di luar ya Bu Desi. Ramai sekali ini. Lalu lalang motor.
2: Iya, rumahnya memang di pinggir jalan. Atau dulu?
1: Kenapa?
2: Apakah mengganggu?
1: Oh, tidak terlalu mengganggu suaranya. Bu Desi sendiri udah aman, cukup aman kok. Cuma saya salah fokus ya.
2: Oke.
1: Mungkin kita bisa langsung menuju ke topiknya ya untuk ini Bu Desi ya. Mungkin bisa Bu Desi menjelaskan ya yang dimaksud dengan anak sehat dan cerdas menurut tenaga kesehatan itu yang bagaimana ya Bu Desi?
2: Oke, jadi anak cerdas dan sehat itu biasanya dikenal dengan status gizinya yang baik, kemudian asupan gizinya tercukupi, kemudian juga stimulasinya setiap hari itu terlaksana. Jadi nggak sakit, kemudian aktif. Tentunya asupan gizinya tercukupi.
1: Oke. Berarti ini itu ya, apa kecerdasan anak itu enggak hanya diukur dari prestasi akademik juga ya?
2: Betul.
1: Jadi kayak kesehatannya, makannya atau berkembangnya begitu ya. Tapi yang faktor yang paling berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak itu apa aja ya, Bu Desi?
2: Ya, kalau di menurut saya ya, yang paling penting itu pastinya asupan gizinya. Jadi gizinya artinya makanannya, asupannya seperti apa setiap harinya.
1: Oke, itu yang
2: asupan itu kan mempengaruhi tumbuh kembang anak, kemudian juga menjaga daya tahan tubuh supaya tetap sehat tentunya.
1: Iya benar sih. Oke. Berarti asupannya ya, lebih ke asupannya juga berpengaruh ini terhadap tumbuh kembang anak biar makin sehat dan cerdas begitu ya Bu. Ya Bu Desi ya. Tapi kenapa ya Bu Desi kok gizi ini sangat menentukan perkembangan otak anak begitu?
2: Ya, jadi kan anak ini sebenarnya kan generasi emas ya, ya untuk mencetak ke depannya. Jadi perlu sekali untuk perhatikan asupan-asupan gizinya. Karena apa? Karena asupan gizi tersebut tentunya akan membantu untuk tumbuh kembang anak. Asupan gizi itu sangat penting sekali karena terdiri dari karbohidrat, ada protein, ada lemak, di mana kalau salah satu di antara zat gizi tersebut tidak tercukupi, anak biasanya akan mudah lelah, sulit konsentrasi, daya ingatnya mungkin menurun, jadi gampang-gampang lupa.
1: Oh iya, benar-benar, gampang-gampang lupa itu ya.
2: Jadi sulit untuk konsentrasi.
1: Suaranya agak putus-putus ya untuk Bu Desi ya, tapi nggak apa-apa, kedengaran sedikit, kedengaran banyak lah maksudnya ya. Lalu untuk nutrisinya apa aja sih yang wajib dipenuhi setiap harinya untuk anak-anak supaya anak-anak ini sehat dan cerdas ya Bu Desi?
2: Ya, jadi asupan harian ya yang harus tercukupi. Yang pertama kan di gizi itu ada dua zat gizi ya. Yang pertama ada yang namanya zat gizi mikro. Biasanya ini dalam jumlah bentuk yang besar. Misalkan karbohidrat. Karbohidrat sendiri ini sumber utama ya Bu untuk energi tubuh. Jadi untuk apa kita anak-anak bisa main bola kalau nggak ada energinya? Makanya dibutuhkan karbohidrat. Kemudian ada juga yang namanya protein. Protein ini untuk kesehatan sel-sel otak, kemudian otot, tulang, dan sebagainya. Ada lagi yang namanya lemak. Nah, lemak ini penyimpanan energi. Jadi juga sangat penting. Apalagi serat ya. Serat ini kan yang seperti yang kita ketahui fungsinya untuk pencernaan. Kemudian itu kan zat gizi makro. Ada lagi yang namanya zat gizi mikro, yaitu vitamin dan mineral, misalkan vitamin A, vitamin B, vitamin C, dan banyak ya macam-macam vitamin.
1: Banyak.
2: Mineral biasanya kalsium. Terdiri dari apa contohnya, misalkan itu ada di ini apa, susu, ikan, zat besi. Zat besi juga tidak kalah penting ya, itu adalah pembentukan sel darah merah. Supaya apa, supaya anak itu nanti tumbuh kembangnya bagus. Jadi masalah-masalah gizi, misalkan stunting, gizi kurang, gizi buruk, obesitas, itu bisa mencegah.
1: Oke, dapat mencegah hal-hal yang itu terburuknya itu ya, dengan asupan nutrisi yang tadi disebutkan oleh Bu Desi tadi. Lalu untuk contoh menu sehat yang sederhana, bergizi dan terjangkau bagaimana Bu Desi? Mungkin ada rekomendasi gitu ya.
2: Ya, sebelum pada contoh menunya ya, harusnya kita juga memperhatikan dulu nih asupan gizi yang dianjurkan seperti apa. Kalau biasanya saat ini tuh anak-anak banyak sekali ya yang senang dengan konsumsi makanan cepat saji, kemudian makanan ringan, ditambah lagi nggak olahraga. Biasanya jadi status gizinya malah obesitas, dan itu juga nggak bagus untuk kedepannya. Jadi perlu untuk kita perhatikan lagi status gizi seimbang. Gizi seimbangnya itu seperti apa? Kalau dulu biasanya kita kenal sama 4 sehat 5 sempurna ya dulu ya.
1: Iya benar. 4 sehat 5 sempurna.
2: Nah sekarang itu sudah diganti dengan yang namanya gizi seimbang. Nah ini lebih lengkap lagi gizi seimbang. Kalau dulu di 4 sehat 5 sempurna kan ada namanya makan pokok, lauk pauk, sayur-sayuran, kemudian buah-buahan. Dilengkapi lagi dengan penyempurnanya adalah susu. Kalau dulu ya.
1: Iya benar.
2: Untuk saat ini adalah gizi seimbang. Kalau gizi seimbang itu hampir sama, ada buah-buahan, makan pokok, sayur-sayuran, protein hewani, nabati, tapi lebih lengkap lagi yaitu dilengkapi dengan aktivitas fisik. Nah, kalau
1: sempurna olahraga ya.
2: Betul, olahraga. Kemudian kita disempurnakan oleh susu, tapi kan beberapa anak enggak bisa mencerna laktosa dengan baik, ada yang minum susu dia malah diare.
1: Ada yang alergi juga gitu, bisa jadi ya.
2: Jadi dianjurkannya untuk saat ini adalah minum air itu paling sedikit 18 dalam sehari. Itu
1: okay.
2: Antara 4 sehat 5 sempurna sama gizi seimbang. Nah, jadi untuk ini itu kan penerapan gizi seimbangnya ya seperti apa. Nah, baru deh kita ke memastikan makanan gizi yang seimbang kita itu dari apa? Dari isi piringku. Nah, pernah dengar nggak ya teman-teman ini mengenai isi piringku itu?
1: Ah, nggak tahu itu ya kayaknya ya. Apa itu isi piringku itu maksudnya?
2: Nah, jadi isi piringku itu yaitu memastikan makanan kita yang kita konsumsi itu bergizi dan seimbang, atau panduan porsi makanan dalam sekali makan. Jadi dalam satu kali makan kan dalam satu piring tuh. Nah, kalau bisa 2/3 itu berisi karbohidrat, kemudian 1/3 lauk, kemudian 2/3 sayur-sayuran, sama 1/3 buah-buahan. Jadi kalau keseluruhan itu dalam satu kali porsi makan, karbohidrat sama lauk pauk itu 50%, sayuran dan buah-buahan 50%. Cuman pembagiannya antara makanan pokok dan lauk pauk lebih banyak yang makanan pokok ya.
1: Oke. Okay. Gitu. Baik, jadi seperti itu ya. Tentunya ada 4 sehat 5 sempurna. Sampai lupa loh saya Bu Desi ya. 4 sehat 5 sempurna dan ada gizi seimbang. Bedanya hanya gizi seimbang itu ditambahi dengan aktivitas ya, olahraga seperti itu. Kalau 4 sehat 5 sempurna kan makanan aja ya, lebih tepatnya ya. Nah, mungkin ini ada yang bertanya ya Bu Desi dari WA Niki, dari Bu Muniro, dari Ning Muniro Niki tanya, anak saya usia 3 tahun susah sekali makan sayur dan buah. Bagaimana cara mengenalkan makanan sehat tanpa harus dipaksa? Oh, enggak doyan sayur ini sepertinya ya. Mungkin bisa langsung dijawab ya Bu Desi. Gimana ini kalau misalnya enggak suka sama sayur dan buah ini?
2: Ya, jadi perlu kita ini dulu, dilihat dulu nggak sukanya kenapa. Nah, atau rasanya, atau bentuknya, itu perlu kita telusuri dulu ya. Sebenarnya untuk anak-anak itu perlu diperhatikan bukan saat ini, usia 3 tahun sudah. Malah kalau bisa sebelum anak itu dilahirkan. Jadi asupan gizi ibunya dulu waktu hamil gimana? Jangan-jangan waktu ibunya jarang makan sayur, jadi anaknya dekat ini juga nggak mengenal rasa sayur. Semisalnya doyan sayur, kan janin di dalam tubuh itu mengenali, oh ini kenal dulu rasanya rasa sayur. Kemudian kalau 0-6 bulan dianjurkannya kan masih ASI ya, ASI eksklusif. Jadi dulu untuk apa? Ya banyaklah manfaatnya ASI itu. Salah satunya kan untuk tidak mencegah penyakit pencernaan pada anak ya. Kan anak itu 0-6 bulan belum siap untuk makan. Nah, kemudian pada MPASI. MPASI dikenalkan enggak sayur-sayuran dulu itu. Nah, jadi asupannya diperhatikan dari dia kecil. Kalau MPASI kita kenalkan, ini loh namanya kangkung, sawi, kita bisa campurkan itu ke dalam makanannya itu. Untuk saat ini udah nggak mau, udah kelewat ya masa-masa itu ya, udah usia 3 tahun. Mungkin di ini ya, dibikin olahan aja. Misalkan dicampur ke makanan yang dia suka. Kalau biasanya kalau nggak suka sama buah bisa dibikin salad buah, mau nggak? Kalau salad buah itu kan manis-manis ya, ada mayonesnya, ada susunya.
1: Benar.
2: Nah, dicoba hal seperti itu. Kalau sayur-sayuran itu steamroll sayur, itu bisa dibikin olahan-olahan seperti itu. Atau enggak nugget itu kan ada tahu, tapi juga ada ininya sayurannya, ada wortel, coba dimasukkan kayak gitu-gitu. Siapa tahu masih mau kalau dibikin olahan, bentuk olahan. Kalau di buah-buahan gampang ya, bisa kita bikin smoothies, bisa kita bikin jus.
1: Benar. Mungkin itu ya, berarti bisa diakali aja ya untuk nggak suka sayur gitu ya Bu Desi ya.
2: Betul.
1: soalnya
2: tapi jangan dipaksa, nanti malah fobia anaknya itu.
1: Oh iya, benar. Saya sampai ingat ada video yang sampai anak-anak itu fobia nasi.

0: Nanti snacknya itu jam 9 atau enggak jam 10. Nanti jam 12 makan lagi. Makan snack atau selingannya nanti jam 3. Nanti makan malam terakhir jam 6 atau enggak jam 5 sore. Jadi makan anak itu harus teratur.
1: Iya, harus teratur ya. Kalau nggak teratur itu nanti bisa menghambat itu pertumbuh kembang anak ya. Jadi stunting atau enggak obesitas gitu ya. Iya. Karena itulah pentingnya orang tua untuk mengatur jadwal makan atau jadwalnya anak ya untuk makan atau olahraga juga untuk cemilan juga ya kan. Cemilan juga penting sih ini ya. Biasanya soalnya belum waktunya makan berat udah lapar. Karena itu pentingnya camilan itu. Ya, mungkin Bu Desi bisa saya jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan lanjutkan lagi ya dengan satu lagu. Untuk mohon untuk tidak ditutup terlebih dahulu. Nanti kita akan kembali lagi.
0: Siap.
1: Oke, terima kasih Bu Desi. Guys, Janeng, niku mau dialog kesehatan ya, tapi dorong tak marekno, marini ini bakal dilanjut maneh sak marini lagu iki. Mergaiku tetap nang Prompat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya.